0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Iya, seru-seru-serunya kita ngebus semangat kamu di pagi hari ini dengan yang satu ini. Apalagi kalau kita ngomong tentang kerjaan.
2: Betul.
1: Karena biasanya kerjaannya adalah tempat yang paling sensitif, yang paling takut-takutan deh untuk kita bisa bersuara gitu ya. Takut tiba-tiba gue ngomong dikit dibungkam.
2: Itu beda dong, itu beda. Soalnya nih Rockstar, ada tren kerja yang lagi ramai banget nih dibicarakan ya di 2026, namanya revenge quitting.
1: Apa tuh, Yu?
2: Jadi itu bedanya dari resign biasa, ini tuh kayak situasi di mana karyawan tuh resign secara tiba-tiba dan terang-terangan, dan kadang itu tuh

0: dipendam.
1: Waduh. Jadi intinya gini ya, kayak bom waktu gitu kali ya. Misalnya dapat treat yang kurang bagus ketika masih bekerja, atau mungkin lingkungan kerjanya yang benar-benar toxic banget, akhirnya dia meledak dan menjadi balas dendam. Akhirnya berlakulah si revenge quitting ini. Dan kira-kira Rockstar, kira-kira lo pernah nggak sih di situasi ini, dan better lo untuk berada di mana? Apakah lo pamit baik-baik meski dongkol, atau langsung cabut tanpa peduli kesan terakhir? Sharing-sharinglah sama kita via WhatsApp di 0811-38-07878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
5: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
4: Emang di sana lengkap?
5: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
4: Kalau perlu banyak buat restoran?
5: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
4: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
5: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
4: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
5: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: kita posisi account eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus ya. Diutamakan dari base rockstar, langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram at therockinglife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, bisa dari Instagram di @therockinglife.bali atau bisa juga dari email ke bali@therockinglife.com.
1: Dan masih rockstar, kita juga masih ngajakin lo untuk ngobrolin tentang topik kita hari ini ya, tentang kerjaan. Yep. Jadi lo tuh tim yang gimana nih? Pamit baik-baik meski dongkol atau langsung cabut tanpa peduli kesan terakhir? Nah, kenapa? Sebelumnya kan udah sempat dimention juga ya, yep, yang namanya revenge quitting. Nah, yep, kenapa makin sering terjadi sih? Nah, jadi menurut Vicky Salemi, seorang career expert dari Monsters, sudden resignations aren't just individual exist there. Warning signals flashing across workplace culture. Alasan terbesar bukan soal gaji, tapi soal rasa nggak dihargai. Jadi dari survei yang sama, 32% menyebut lingkungan kerja toksik, 31% kabur dari manajemen yang buruk, dan 23% resign karena merasa nggak dihormati.
0: Oh, dia harus gini. Sip, gerak, selamat pagi setiap hari ya. Jangan dong. Dan yang bikin menarik nih, bukan soal impulsif ya rockstar sebenarnya. Jadi kebanyakan udah dipendam lama si revenge quitting ini. Kenapa 18% karyawan bahkan bertahan lebih dari 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan buat cabut mendadak ya?
1: Aduh.
0: Jadi si revenge quitting ini tuh bukan reaksi spontan uhui ya kan, tapi akumulasi rasa sakit yang akhirnya meledak dua.
1: Nah, sesuai yang udah gue mention sebelumnya rockstar ya, jadi emang ini karena bom waktu. Jadi rasa kesal yang bener-bener dipupuk, ditumpuk, akhirnya meledaklah tuh di suatu saat. Apakah dari lo rockstar sendiri pernah mengalami hal ini, atau mungkin sekarang udah berencana untuk bisa revenge quitting?
0: Wow,
1: share lah sama kita, bisa via WhatsApp di 0811 380 7878,
0: bisa juga dari sosial media kita, dan jangan lupa di follow ya di @therockinglife.bali.

0: a fantastic head start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: 87,8 FM to Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar masih barengan dua kurcil, ada Ibu Madeline dan juga Harry Weda.
1: Harry Weda, Rockstar, dan lo baru aja dengerin lagu terbaru dari Rizky Febian ya, Adu Pandang. Ketika kita adu pandang, pasti hal salah satu yang terjadi adalah kita melayang, membayangkan gimana sih masa depan kita bareng pasangan kita. Mungkin kalau mungkin belum mau dibilang pasangan, mungkin orang tersayang, orang terkasih, atau mungkin atasan kamu, Rockstar. Aduh,
0: jangan dong, jangan dong.
1: Nah, jadi Rockstar, kita biar gak usah melayang-melayang, langsung aja deh. Kita bisa gak usah pakai terbang juga, gak usah pakai pesawat kesininya. Kalau deket banget, kita cukup dengan datang ke Sanur, bisa nih dapat Italian Kitchen Party yang ada di setiap Sabtu mulai 6:30 malam, pasnya di The One and Only Pizzeria at Hyatt Regency Bali. Ini bisa bikin Sabtu lo jadi makin beda dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations. Mulai dari pasta ada, pizza ada juga, sampai ke live risotto show cooking juga ada, Rockstar. Dan ditambah lagi dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu nih. Jadi udah pasti langsung diantarkan. Jadi lo cukup duduk manis dengan orang tersayang kamu, semuanya akan diserve dengan penuh kasih sayang pastinya. Ada juga Kids Corner khusus untuk yang ngajakin anak-anak untuk Italian Kitchen Party ini. Dan semuanya, Rockstar, cukup lo nikmatin bisa banget nih dengan Rp760.000 net per orang. Jadi sudah net ya Rp760.000-nya. Dan reservasi sekarang juga ke 0815-8532-0969. Sekali lagi di 0815-8532-0969. Bisa juga lo klik HyattRegencyBali.com. Sekali lagi di HyattRegencyBali.com. Dan follow at HyattRegency_Bali. Sekali lagi di at HyattRegency_Bali.
0: Nah, dan Rockstar, kita juga masih ngebahas tentang kamu tipe yang pamit baik-baik meski dongkol atau langsung cabut tanpa peduli kesan terakhir. Nah, sebelum nih Rockstar, kamu memutuskan mau revenge quitting nih ya, ada hal penting yang perlu diketahuin soal aturan hukum di Indonesia. Jadi berdasarkan pasal 81 angka 45 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 15.4A UU Ketenagakerjaan. Jadi katanya karyawan yang mengundurkan diri itu wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal resign. Ini tuh yang dikenal sebagai one month notice.
1: Month notice ya. Jadi memang biasanya aturan di kantor tuh gitu. Jadi memang biar gak terkesan kita dadakan gitu kali ya. Jadi memang lebih baik untuk kita berpisahnya cara baik-baik. Tapi sebenarnya apa yang sering terjadi kalau dilanggar, Rockstar? Jadi menurut hukum online dan ILS Law Firm, gak ada sanksi pidana atau administratif yang secara tegas dikenakan dari undang-undang. Yang ada sebenarnya adalah konsekuensi praktis yang bergantung pada isi kontrak kerja atau peraturan perusahaan masing-masing. Jadi risikonya mulai dari gaji terakhir dipotong, gak dapat surat referensi kerja, kehilangan hak uang pisah, dan reputasi profesional yang menurun, terutama di industri yang komunitasnya kecil dan saling kenal gitu.
0: Dan kalau misalnya nih Rockstar, kamu karyawan kontrak PKWT gitu yang resign sebelum kontrak habis, kamu wajib bayar ganti rugi ke perusahaan sebesar sisa upah sampai kontrak berakhir.
1: Itu ya Rockstar ya.
0: Kita harus benar-benar pahami dulu sebelum kita revenge ini ya. Revenge boleh, tapi kayak kita harus tahu dulu nih, kita nih di posisi yang pas atau enggak gitu.
1: Yes.
0: Dan kita masih nanyain kamu, kira-kira kamu adalah orang yang pamit baik-baik meski dongkol atau langsung cabut tanpa peduli kesan terakhir? Langsung aja sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878 atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah.
1: Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: FM, this is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kamu gak usah menanti lama-lama rockstar, karena kita masih di sini buat nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi pastinya.
1: Yes. Dan pastinya rockstar, kita mengajakin lo untuk bisa benar-benar menikmati hidup gitu ya.
0: Yes.
1: Apalagi katanya di 2026 ini kita udah kehabisan jatah libur loh.
0: Aduh iya. Tapi tidak untuk TRL ya.
1: Betul. Kenapa gitu?
0: Kan jatah libur kita disatuin langsung di Desember.
1: Ah yes. Jadinya memang kita dapat liburan panjang ya pastinya bakalan. Dan pastinya rockstar, kita mau ngajakin lo untuk nggak usah nyari-nyari hari libur lagi deh. Karena di hari Kamis 8 Oktober 2026 ini dicatat ya, dan di log tanggal lo mulai di jam 6 sore. Lo bisa nih untuk ikutan Ragam Rasa yang dipersembahkan oleh The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection. Ini pastinya di Doan Only, tempatnya di Rosso Restaurant.
0: Yes.
1: Jadi Ragam Rasa adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan nilai lokal. Disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Ada banyak menu pilihan yang berkolaborasi nih pastinya dari Chef Degan Septoaji, professional chef and culinary consultant.
0: Yes.
1: Ada Prima Udayana, executive sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop naniura, bebek membasa, salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pakel sorbet. Wow, benar-benar lengkap, banyak banget, dan terinspirasi dari tradisi Bali juga tuh tadi gue baca ya. Dan semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang.
0: Yes.
1: Dan ada diskon 20% nih untuk pemegang kartu Mastercard. Info lengkap dan reservasi sekarang juga bisa hubungi 0811 3831 3077. Sekali lagi di 0811 3831 3077. Dan follow Instagramnya di @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi di @themerusanur, juga @balibeachsanur.
0: Dan pastinya rockstar, kita udahan dulu untuk ngomongin topik tentang revenge quitting itu. Yang kamu itu adalah tipe yang milih pamit baik-baik meski dongkol, atau langsung cabut tanpa peduli kesan terakhir. Karena intinya setiap individu punya caranya masing-masing ya buat resign dari pekerjaan.
1: Yes.
0: Tapi apapun itu, pastiin kamu tetap lindungi diri sendiri secara hukum dan finansial.
1: Betul. Dan selalu ingat rockstar ya, apapun yang ditumpuk lama-lama itu gak bagus. Jadi ketika emang ada yang dirasa gak cocok nih sama manajer, sama bos lo, ah labrak kayak, jangan ya.
0: Jangan dong.
1: Tapi diomongin secara baik-baik. Dengan teman-teman lo juga, kalau dirasa, kok gue diasingkan ya, ya sudah, berarti lo harus ngobrol ke mereka juga, sekaligus memperbaiki diri sendiri.
0: Iya.
1: Dan ini udah ada IDS yang gabungan sama kita.
0: Yes.
1: Katanya macet pol dari Jimbaran ke Kuta. Ada yang tahu apakah ini? Dia nanya, dia juga udah tahu jawabannya rockstar. Katanya ada perbaikan saluran PLN gitu katanya ya. Dan di tempatku itu katanya 2 months notice, jadi emang 2 bulan sebelumnya. Jadi susah kalau mau resign. Kayaknya kalau penalti yang disebutin tadi, kayaknya sih nggak ada ya adanya, atau tergantung sama perusahaannya gimana gitu. Gitu sih kalau sharingan dari ke IDS. Pasti rockstar lo masih bisa sharing-sharingnya sama kita, tapi besok ya, karena topik kita udahan dulu. So stickeran terus di Esoban Berada FM, The Rocky Life Bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: gimana nih? Ini kurang dadakan apa lagi? Selain tahu dadakan, kita juga suka dadakan.
1: Apa tuh dadakannya?
0: Dadakan kita, tapi kalau yang ini bukan dadakan. Ini adalah sesuatu yang sudah di-prepare jauh-jauh hari.
1: Yes.
0: Apalagi dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional ya. The Mary Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection mempersembahkan ragam rasa di hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi, ragam rasa ini adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Keren banget gak sih?
1: Ada apa aja tuh, yuk?
0: Jadi bakal banyak menu kolaborasi dari chef vegan, chef pewaji, professional chef and culinary consultant, dan juga ada Prima Udayana, executive sous chef The Mary Sanur dan Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop Nani Ura. Nani Ura ini tuh sebenarnya adalah
1: apa tuh?
0: Khas Medan.
1: Oh, khas Medan, emang iya?
0: Khas Medan, jadi itu
1: Nani
0: Ura. Jadi itu seperti sashiminya Medan.
1: Oh, yes.
0: Tapi kalau biasanya itu kan dari ikan mas. Kalau ini scallop, pasti lebih best ya.
1: Premium ya.
0: Terus ada bebek mebasa.
1: Mebasa,
0: kurang Bali ya.
1: Bali kau.
0: Terus ada salmon lodeh by chef vegan.
1: Yes.
0: Enak banget nih pasti. Sampai ke kolak pisang ubi dan gulung and pakel sorbet.
1: Best.
0: Pokoknya semua ini bisa kamu nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Jadi buruan Rockstar, cek info lengkap dan reservasi hubungi 0811 3831 3077, dan follow Instagram @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi @themerusanur, juga @balibeachsanur.

0: 61869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: harus kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: taki-taki rumpa.
1: Taki-taki yuk belanja gitu.
0: Oh gitu. Ayolah mari rockstar. Kalau ngomongin tentang belanja, apa sih yuk misalnya target yang lo ingin lakukan, saya belanja makanan kah, belanja persiapan untuk liburan, atau termasuk juga belanja untuk ngasih gift ke mama, ke mama, saudara
1: bisa,
0: gitu.
1: Saudara bisa, tapi mungkin aku lebih ke diriku sendiri dulu ya.
0: Di sendiri ya, iya sih sih.
1: Karena aku baru pindah lagi ya. Setelah aku trial dari Kuta ke Buduk, agak lumayan ya Wak ya, lebih sering sakit aku.
0: Berapa jadinya. Berapa lama, sejam gak sih?
1: Sejam
0: ya.
1: Kalau kalian sadar, sejak aku yang Buduk Kuta itu aku jadi sering sakit. Capek banget ternyata. Terus sekarang akhirnya aku pindah lagi sama roommateku yang awal-awal aku di Bali.
0: Oke.
1: Okay. Itu sekarang di daerah Imam Bonjol,
0: Imam
1: which is
0: Bonjol.
1: Deket banget kan. Jadi itu masih banyak hal yang harus aku isi-isi, terutama barang-barang dapur ya Wak ya.
0: Oke, nah ini kebetulan yang pas banget rockstar, termasuk lo juga yang mungkin sekarang lagi nyari di mana sih tempat yang paling pas buat isi kebutuhan dapur atau mereka kamu rockstar, buruan deh kita yuk ke dapur Prima aja.
1: Yes.
0: Mulai dari cookware ada, tableware ada, glassware, kitchen utensil, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, cafe, villa, catering, dan usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, kamu bisa juga nih untuk konsultasi dan order lewat Dapur Prima. Kunjungi Dapur Prima di 8 cabang, ada di Panjer,
1: yes,
0: Galung, Buana Raya, Monang Maning, Kebonganan, Nusa Dua, dan Gatsu, dan juga Celuk. Nggak sempat datang langsung, tenang aja rockstar, pemesanan kamu bisa juga dilakukan melalui WhatsApp online Dapur Prima. Buruan deh untuk info lengkap dan produk terbaru serta layanan paling cepat, follow Instagramnya di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: ada Enel featuring Ari Lesmana, sesi potret. Lagunya tuh memang ya punya apa ya, punya magicnya sendiri. Kalau dengerin lagunya tuh kayak buat merinding sekujur tubuh sampai jaketku juga ikut merinding.
1: Bahkan gue waktu lagunya mulai, wah lagu ini lagi. Ini gue kalau ngomong agak sambil geter, Roxana nggak tahu misalnya.
0: Kedinginan kali ya.
1: Sedikit mungkin ya. Walaupun saya bukan dalam keadaan sedih gitu ya, yeah. Tapi ketika dengar lagu sesi potret ini selalu mengingatkan bahwa ketika orangnya masih ada, maksimalkanlah cintanya, maksimalkanlah momen-momennya Rockstar,
0: yes.
1: Makanya jangan sampai melewatkan kesempatan apapun, kesempatan yang paling baik gitu. Dan termasuk juga Rockstar, ketika lo bisa healing sekarang juga, marilah healing bersama orang-orang kesayangan kamu.
0: Yes,
1: benar banget. Menikmati healingnya di weekend atau di waktu liburan yang pendek banget gak masalah, karena jawabannya bisa langsung ke Teruntum Kuta. Karena mereka mempersembahkan lunch full package. Ini bisa benar-benar menikmati sesi potret bersama-sama ya nanti, yes. Di sana ya. Lo bisa banget untuk santai di pool terbaik di Kuta. Yang menghadap langsung nih ke Pantai Kuta sambil menikmati berbagai hidangan yang udah tersedia dalam paketnya. Mulai dari fried rice with chicken, fried noodle with chicken. Jadi fried rice terus fried noodle ya, triple deck sandwich dan juga slice fruit. Semuanya bisa lo dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Udah termasuk free iced tea dan juga pemakaian towel. Buruan deh reservasi sekarang juga, hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-5396-8213. Bisa sekali lagi di WhatsApp-nya 0819-5396-8213. Dan follow sosial medianya pastinya di the one and only @Teruntum Kuta Bali. Sekali lagi @Teruntum Kuta Bali.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
0: GMHR will continue right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: La banda juga 48 FM, The Walking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau kata Salma Salsabil, maha benar itu netizennya.
1: Kalau ngomongin tentang lagu ini, pasti akan relate sama orang-orang yang ngerasa kok lingkungan gue terlalu judgmental banget ya. Kayak apapun yang gue kerjakan selalu dijudge. Misalnya makan nasi sepiring, dikit banget, 3 piring dong. Itu
0: kan. Jadi kalau 3 piring, banyak banget, sepiring aja udah cukup.
1: Oh, gitu, salah jadinya ya.
0: Manusia ini tidak ada puasnya ya. Tapi kalau kita berdua tuh selalu puas ya buat nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi ini ya, Rockstar. Dan pastinya kita bakal terus nemenin kamu setiap Senin sampai Jumat di jam yang sama barengan You Madeline dan juga Ribeda. Tapi sayangnya karena sudah jam 10 ya, udah saatnya dua kurcio pamit dulu.
1: Dan masih kita say thanks untuk lo yang udah stikeran terus selama 3 jam ini nih barengan kita GMHR. Thank you juga Kak EDS yang udah membagikan selalu pengalaman-pengalaman di jalannya, juga termasuk ke topik kita yang cukup berat hari ini tentang kerjaan realita.
0: Karena bentar lagi Weda akan masuk ke dunia bekerja.
1: Ya, kan sambil kerja office hour juga Rockstar. Semoga dilancarkan ya, jaga kesehatan buat semuanya dan lancar-lancar untuk aktivitas lo di akhir September ini. So kita pamitan dulu ya, Weda pamit.
0: Weda belum pamit.
1: And have a rocking
0: day.
1: Bye-bye.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Monas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Lo kan juga 8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gue

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kata Rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri
1: bisa loh
0: jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Enak kali ya, bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel, dekat pantai, terus...
1: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, CJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sekelas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

rumah gitu kan ya, kita pulang kerja terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak nggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya kafe, punya villa, catering, usaha kuliner, semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali. Dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Balen Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sekelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: sekelas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: recording.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: kulkas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.com.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Sudah di ujung kisah.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya, dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dari jumlah besar, bisa nih kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semua

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: kulkas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on the Rockin' Life. It's 7.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hello. Hari Senin lagi, rockstars. How are you? Yes, here we go again. This one is your loved one, Rarissa Sastro. Kembali lagi di Drive and Jive setiap hari Senin dari jam 5 sore sampai jam 8 malam ya. Akan menemani rockstars yang hari ini mungkin terasa hidup ini mulai melelahkan, Rarissa, karena sudah akhir bulan ya. Ada yang udah senyum-senyum karena terasa tanggal muda hawanya. Ada yang masih cemberut karena ya gitu deh. Semangat rockstars. Pokoknya hari ini akan bersenang-senang sama kamu dan banyak banget yang akan di-sharing ya. Mulai dari trending topic, terus juga ada throwback dengan lagu 90-an dan awal 2000-annya. And then Madam Rory akan muncul kembali dengan ramalan zodiak. And yes, of course, kita akan ngobrol seru di Afternoon Booster dan juga akan kasih rockstars recommended movie nanti ya di akhir show. Jadi gimana? Tarik napas lagi boleh. Memang ya, tiap hari Senin tuh tugasnya Rarissa ngajakin rockstars, ngingetin buat breathe, tarik napas, gratitude. Dan langsung aja kita mulai sekarang, Drive and Jive with me, Rarissa Sastro, driving your heart, jiving your soul.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: 107.8 FM. This is The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Rockstar kenapa? Bengong aja. Oh, terpikir sesuatu, kemudian merasa sesuatu. Perasaan macam apa itu yang membuat kamu sampai terbengong-bengong? Kayaknya kamu perlu merasakan hal yang lain ya dalam hidup ya. Apalagi dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, ini ada nih yang namanya Ragam Rasa. Persembahan The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection akan hadir di hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restaurant. Nah, Ragam Rasa ini adalah event Four Hands Dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal. Terus disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Nah, ada banyak nih menu kolaborasinya ya sama Chef Degan Septo Aji. Beliau adalah professional chef and culinary consultant. Terus juga ada Prima Udayana, executive sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop naniura, juga ada bebek mebasa, salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung dan paket sorbetnya. Langsung menetes air liurku, Rockstars. Dan semuanya bisa kamu nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan ada diskon dong 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Wah, asik banget nih. Ya udah yuk, cari tahu info lengkap dan reservasi hubungi langsung 0811 3831 3077. Dan jangan lupa di follow Instagramnya @themerusanur dan juga @balibeachsanur. Sambil kita lanjut ke trending topik kita untuk hari ini, Rockstars.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Dari CNBCIndonesia.com, netizen Indonesia hari ini ramai membahas tentang STNK digital atau surat tanda nomor kendaraan digital, yang mana disebut lebih praktis dalam dipakai dan tanpa perlu takut kehilangan atau nyelip kemana aja. Kakor Lantas Polri Irjen Wibowo mengatakan kalau inovasi STNK digital ini adalah mirroring atau representasi dari STNK fisik yang biasanya kita pegang tuh, Rockstars ya. Jadi nantinya kita nggak perlu secara langsung membawa STNK fisik dan cukup menunjukkan STNK digital saja. Meskipun begitu, tetap nih ada kekhawatiran tentang STNK digital yang takutnya di screenshot dan dipalsukan. Tapi dari pihak Polri menjamin kalau nantinya aplikasi tidak akan bisa di screenshot atau di screen record. Oh, I'll be waiting for it. This is Rarissa Sastro for The Rocking Life. What's Trending?
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

107.1 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock stars. Gimana sih kalau misalkan mau cari nih ya rock stars makanan yang kayaknya menyenangkan, terus rasanya juga beragam, dan memang udah lama nih lo kepengen cobain, udah ketunda. Nah, kebetulan hadir nih sekarang ya Rockstars. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection mempersembahkan ragam rasa. Catet ya tanggalnya, hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Ini dia, ragam rasa yang adalah event Four Hands Dinner. Menunya terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal. Terus disajikannya dengan modern ala gastronomi kontemporer. Jadi Rockstars gak boleh kelewatan ya. Karena kan tadi kan kamu udah bilang, aku ingin mencoba sesuatu yang baru nih Rarissa. Ada banyak di sini ya. Karena ada menu kolaborasi dari Chef Degan Septoaji as professional chef dan culinary consultant. Dan juga ada Prima Udayana, eksekutif sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Terus nanti yang disajikan tuh mulai dari scallop naniora, ada bebek mebasa, ada salmon lodeh by Chef Degan. Itu aku udah pernah nyicipin Rockstar, sombong. Enak banget. Sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pakel sorbet. Nah, semuanya bisa dinikmati sama Rockstars cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Nah, info lengkap dan reservasi hubungi 0811-3831-3077. Jangan lupa di follow Instagram @themerusanur juga @balibeachsanur. And yes, it's time to memanggil Madam Rari yang hadir sore ini dengan ramalan zodiak minggu ini. Yaitu, yang beruntung adalah hai Rockstars yang bintangnya Fear to the Go alias Virgo. Ya kan, Virgo, peruntungan dan karir. Ini banyak pekerjaan yang sudah tertunda lama. Dan mungkin harus secepatnya nih kamu selesaikan ya urusannya. Sudah menjelang deadline. Dan ingat, jangan bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan, Virgo. Ataukah hubungan asmara yang belum terselesaikan itu juga ya, jangan mengutus orang lain, kamu yang ngomong. Untuk keuangan, Virgo, pengeluaran sejenis masih tidak terkendali dan banyak yang harus dibayar. Jadi coba diirit-irit dulu minggu ini. Iya, meskipun ada yang baru aja gajian, tapi nggak perlu berarakan kemana-mana ya. Kemudian asmara juga, hold on, jangan terburu-buru memutuskan sesuatu. Wow, kenapa? Karena ada banyak yang harus dipertimbangkan dan dibicarakan dulu nih. Baik yang masih PDKT maupun yang sudah in a relationship ya. Ingat juga yang masih PDKT masih banyak ikan di laut dan masih banyak yang bisa kamu pancing satu persatu, Virgo. Tapi jangan maruk ya. Iya, kan suka begitu Virgo kan. Kalau udah kecintaan tapi terus ada yang itu juga bisa dicintai, wow, nanti kamu jadi maruk. Sementara kalau yang udah di dalam sebuah relasi panjang ya, coba banyak duduk bareng. Mau diem-dieman gak apa-apa, yang penting bareng sama pasangan kamu, jangan pasangan yang lain. Hey. Dan mungkin juga nih ya, buat Virgo yang otaknya lagi sumpet, short distance travel bisa jadi pilihan. Lepasin lah stresnya dikit-dikit lah. Tapi kalau ada yang udah nyakitin banget terus belum dilepasin, nah itu juga harus dipertimbangkan untuk dilepasin kayaknya, Virgo ya. But do not ever let me go from The Rocking Life Bali. Dan buat zodiak yang lain yang pengen dibacain di Drive and Jive, boleh dong WhatsApp aja atau DM kita di @therockinglife.bali.

0: 97.8 FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. It's time for us to go for throwback.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Nah, kali ini akan ngebahas lagu yang cukup dark rockstars ya. Seperti Hawa Nyara Risa hari ini. Hawa putri-putri Yakuza. Nah, lagunya adalah Moby dengan judul Porcelain. Dirilis di tahun 99. Nih, aransemen elektroniknya memang gelap banget sih. Terasa banget ya. Karena lagu Porcelain ini ceritanya adalah tentang manusia yang terjebak dalam situasi emosional. Yang terasa juga di nuansa elektropopnya. Ini dalam banget deh kalau dengerin nanti Rockstars. Dan gak cuman itu, Porcelain A Memoir ya, ini juga judul dari memoirnya Moby yang dirilis tahun 2016. Dan ceritanya tentang perkembangan musiknya Moby, termasuk gimana dari perkembangan musik elektronik sampai ke rave dan hip hop. Itu dari tahun 89 sampai ke 99 ya, jadi kayak satu dekade gitu. Dan di dalam interviewnya, Moby ini juga sempat bilang dia sengaja bikin Porcelain dengan nuansa yang dark, karena di saat itu belum banyak musisi elektronik yang mengangkat kesedihan menjadi lagu yang ikon nih. Kalau begitu, kita denger yang dalam-dalam dan dark-dark dulu dari Moby. This one is Porcelain.

0: lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Ya kan, gimana nih, mana suaranya? Kenapa cemberut sih? Hah, kamu yang masih di kantor. Tadi sempat ada yang curcol loh, sempat mengalami kesulitan di office sendiri Kak Rari. Soalnya, duh, susah banget nih komunikasi. Ah, pas. Karena topik hari ini di Afternoon Booster, kita akan ngomongin soal generation communication gap yang memang benar adanya, tapi ya memang juga ada saatnya bisa dimengerti. Pernah gak sih Rock Stars nih kayak yang tadi curcol sama gue? Hai, pasti kamu lagi dengerin ya. Ngerasa susah berkomunikasi sama orang hanya karena perbedaan generasi. Nah, ada yang bilang kalau generation communication gap itu hanya terjadi karena kamu gak berada di tempat yang tepat. Sedangkan sebagian lain yang merasa kalau mereka yang kurang bergaul dengan orang-orang yang generasinya beda gitu. Ada saatnya generasi yang seberang tuh kayak, ih lo kayak kurang luas sih pergaulannya. Nah, kalau dari Rockstar sendiri nih, apa sih menurut lo yang bikin lo susah komunikasi lintas generasi? Coba-coba di sini tumpahkan pengalamannya atau pengamatannya. Boleh WhatsApp di 0811-3807-878. Bisa telepon juga ke 7502-05 atau mention sosmed kita ya di Instagram @therockinglife.bali. Ditungguin.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

and Entertainment Media. Sepertinya nih kita sudah menjelang hari yang spesial ya, hari Kamis nanti nih, Oktober. Wow, sudah ganti bulan lagi, Rockstars. Iya, soalnya nih hari Kamis 8 Oktober 2026, something very special will be happening di The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection. Ini juga persis dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Mulainya jam 6 sore di Rosso Restoran. Ada yang namanya ragam rasa. Inilah sesuatu yang harus Rockstars alami dan experience sendiri ya. Event Four Hands Dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan juga nilai lokal. Disajikannya modern ala gastronomi kontemporer. Kenapa mesti ke situ? Karena banyak banget nih menu kolaborasi dari Chef Degan Septoaji, Professional Chef and Culinary Consultant, dan juga Prima Udayana, Eksekutif Sushi The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Menunya tuh spesial banget, Rockstarsnya, mulai dari scallop naniora, bebek mebasa, salmon lodehnya Chef Degan juga hadir, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pickle sorbet. Nah, semuanya nih bisa kita nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Tuh kan, sudah net dan ada diskon 20% kalau Rockstars adalah pemegang kartu Mastercard. Makanya buruan ya, info lengkap sama reservasi langsung aja hubungi 0811 3831 3077, dan jangan lupa di follow Instagram @themerusanur juga @balibeachsanur. Sambil kita lanjut lagi menuju ke our afternoon booster yang tadi udah sempat kasih kisi-kisi ya. Kita hari ini ngomongin soal generation communication gap, yang faktanya kalau di kerjaan, communication gap antar generasi ini memang kerap terjadi dan jadi salah satu penghambat dari kelar atau tidaknya, cepat atau tidaknya kerjaan kita, Rockstars. Termasuk ya, di sini nih kita juga akan ngebahas soal gimana nih, adakah intrik-intrik antara senior junior, bawahan atasan, karena memang kan digadang-gadang ya, generation gap ini biasanya berada gitu ya di situasi di mana society hierarchy di dalam kantor itu terjadi. Nah, apa sih yang bikin susah komunikasi lintas generasi ini nih, Rockstars? Kalau lo sendiri gimana? Sebab ini sudah ada Mbak Maya yang tadi sempat nge-WhatsApp dan bilang, "Risa, kok tahu sih aku sedang mengalami itu?" Wah, kan. Nah, Mbak Maya ini bilang dia itu adalah seorang millennials. Sementara ya kan, di dalam timnya itu adalah Gen Z gitu. Dia bilang, "Tapi Gen Z ini nih juga ada dua tipe. Ada yang bisa seiring dan seirama sama gue, ada yang sama sekali ya lo kejauhan mainnya atau gue yang kurang main. Gimana sih?" gitu Mbak Maya. Jadi ada dua tipe menurut dia. Dan soal susahnya komunikasi lintas generasi ini, kalau menurut dia, kembali lagi, belum tentu karena generasinya, tapi karakternya juga. Ada Gen Z-Gen Z yang tumbuh tuh berdekatan dengan millennials, makanya lebih gampang buat transmuting di dalam komunikasi. Terus mereka juga jadi lebih punya empati gitu. Alright. Nah, nih apa sih sebenarnya yang bikin communication gap ini terjadi, Rockstars ya? Ini ada beberapa poin penting nih. Bener yang tadi Mbak Maya bilang ya, cara berkomunikasi yang berbeda. Itu dia. Ada yang bisa adjust, ada yang enggak, dimana cara berkomunikasi ini juga akan sangat tergantung dari bagaimana kita bertumbuh, lingkungan seperti apa gitu ya. Terus juga misalnya nih, orang menganggap bicara lewat chat atau email itu sudah bisa atau cukup untuk menyampaikan sesuatu, sementara kadang-kadang bahasa teks ini bisa punya intonasi yang dibacanya berbeda-beda tiap orang, ya kan? Bikin orang jadi kadang berprasangka di setiap chatnya. Itu salah satunya, Rockstars ya. Kalau menurut lo gimana? Apa nih yang bikin lo susah komunikasi lintas generasi? Coba ditumplekin aja pengalamannya. WhatsApp 0811 3807 878, atau langsung mention DM lewat sosmed kita @therockinglife.bali or else @rarisasastro. Sambil kasih tahu mau dengerin lagu apa.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu

0: bikin live Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM. This is The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock stars. Welcome back to Afternoon Booster. Tapi sebelum nge-boost nih semangat kamu ya, dan pertimbangan pemikiran kamu, aku juga pengen nge-boost perlengkapan dapur sama rumah tangganya Rockstars. Udah lengkap belum? Deng, deng, deng, deng. Kalau belum, ke Dapur Prima aja. Iya kan? Ini aku juga soalnya baru aja ya melengkapi perlengkapan dapur dan rumah tangga ke Dapur Prima Rockstars. Iya, deket tuh ada kalau yang di area aku yang di Kedonganan. Nah, di sana tuh Rockstars ya mulai dari cookware, tableware, glassware, sampai kitchen utensils, terus juga berbagai perlengkapan dan kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, cateringnya Rockstars, atau usaha kulinernya Rockstars nih, wah banyak deh pilihannya kalau ke Dapur Prima. Nah, butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, itu kita bisa langsung konsultasi dan order lewat Dapur Prima. Nah kan, makanya Rockstars nih mau kunjungin Dapur Prima yang mana nih? Ada 8 cabang loh. Ada di Panjer, ada di Dalung, Buana Raya, Monang Maning. Nih yang langganannya Rarisa ada di Kedonganan sama di Nusa Dua ya. Terus ada juga di Gatsu dan di Celuk. Nah, kalau misalkan aku tidak punya kesempatan untuk datang langsung ke sana Rarisa, hey tenang, pemesanan juga udah bisa lewat WhatsApp online Dapur Prima. Wah, ini aku juga mesti coba nih ya, WhatsApp online, seru. Buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, makanya Rockstars follow sekarang juga Instagramnya @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah. Nah, kita juga nih sepertinya wajib mempermudah komunikasi antar generasi nih, yang kembali kita bahas di Afternoon Booster sore hari ini Rockstars ya. Tadi nih kan ada tips ya, gue udah ngasih tahu yang bikin communication gap ini terjadi adalah alasannya kalau tadi kan sudah kita ngebahas tentang cara berkomunikasi yang berbeda dan cara bertumbuh dalam berkomunikasi yang berbeda. Kemudian juga feedback yang bisa berarti berbeda untuk orang yang biasa mengerjakan sesuatu dengan chat ya, sama orang yang biasa bicara eye to eye, itu feedbacknya pun juga beda nih Rockstars. Bagaimana merespon pun juga kayak gitu kan ya. Sebagian merasa kalau memang bahasa chat aja tuh sudah cukup, sudah tepat. Tapi ada juga sebagian yang merasa kalau bahasa chat lo ini ambigu. Gue lebih prefer untuk eye to eye yuk gitu, one on one dan ngobrol. Jadi bisa lebih paham intonasi dan bisa merespon dengan lebih baik. Nah, kemudian juga sudah hadirnya teknologi yang menciptakan bahasa baru, di mana biasanya semakin muda seorang pekerja ya, itu semakin kompleks bahasanya bisa dimengerti oleh sang senior. Kan pada ngangguk-ngangguk. Jadi kadang-kadang ada istilah-istilah yang dari Gen Z gak ngerti si millennialsnya, atau yang dari millennials gak ngerti si Gen Z-nya, atau ya yang lebih suka parah lagi tuh adalah yang Gen X gitu kan ya, udah gak tahu apa-apa tuh. Jadi memang translation-nya tuh mesti agak lebih mendalam gitu kan ya. Ada satu dua ungkapan yang biasanya misalkan dipakai sama seorang senior, itu dianggapnya sama juniornya, controlling banget sih kakak ini gitu, atau demanding banget sih kakak ini. Padahal mungkin di masanya sang senior ya, ungkapan-ungkapan itu adalah kayak hal yang ya udah standar aja, emang biasanya kita hari-hari komunikasi kayak begitu and everything is going right gitu kan. Berbeda dengan sekarang. Nah, ini juga di hai. Ada Agnes. Agnes Gen Z ya, Nes ya. Ini dia nih. Kalau kata Agnes gini, Kak Rari, iya lagi. Memang ya, kita kerap punya bahasa sendiri yang tidak dimengerti oleh senior-senior kita atau bos-bos kita. Emang sih, sebenarnya yang paling bagus tuh adalah bergaul bersama. Jadi kita kayak tuker translasi bahasa. Terus kalau misalkan memang chat itu belum cukup, oh ya udah colek-colek aja kak gitu. Tapi ya jangan ngegas juga. Oke deh, gitu ya Agnes ya. Agnes mau request lagu apa? Ada nih kayaknya lagunya Agnes nih. Ntar gue puterin ya Agnes ya. Dan buat Rockstars yang lain, kalau memang masih mau sharing pengalaman tentang this communication gap antar generasi,
Langsung aja WhatsApp di 0811-3807878, DM di @therockinglife.bali atau di @rarisasastro.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Piring kurang, kelas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
8: All day long.

0: Red FM. This is The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock stars. Masih ada di Afternoon Booster nih, sesi yang terakhir ya. Iya. Di Afternoon Booster, sesi yang terakhir, kita mau melihat akar masalah dari Generation Communication Gap. Nah, apa sih yang paling penting di dalam gap-gapan antar generasi ini, Rockstars? Ternyata ada akarnya ya. Tadi kan udah kita bahas itu tentang bagaimana penyampaian informasinya, termasuk juga tentang bagaimana respon atas informasinya, bagaimana feedback yang diberikan dan ditanggapi, dan juga siapa sih nih yang mengambil keputusan atas komunikasi ini yang paling ada di hierarki terkuatnya. Nah, beliaulah yang akhirnya nanti memang kayaknya harus bisa memulai untuk mewadahi setiap generasi. Dan generasi-generasi yang berbeda itu juga ya harus banyak introspeksi, mau juga terbuka gitu, untuk bisa mentranslasi bahasa yang dipakai oleh para beliau. Dan kapan komunikasi harus formal, informal, itu juga timingnya mesti saling mempelajari nih, Rockstars ya. Karena memang buat sebagian orang, melakukan komunikasi apalagi di luar jam kerja itu bisa aja kayak gengges deh loh gitu kan. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang sifatnya tuh urgent gitu, yang memang harus dikomunikasikan saat itu juga. Kalau enggak sekarang, nanti kayak akan banyak impact-nya ke depan. Nah, itu kita juga harus punya sebuah fleksibilitas atas waktu untuk hal-hal yang kaitannya emergency atau urgent gitu, alert gitu, Rockstars ya. Tapi emang ya, apapun generasinya pasti emang sangat sulit saling dimengerti gitu. Jangankan yang beda generasi, yang sesama generasinya aja tuh juga kadang-kadang kan kita masih ada miskom ya kan. Ya udahlah, yang penting komunikasinya diusahakan, hasilnya didoakan saja, Rockstars.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

It's a Red FM. This is The Rocking Life Bali, where everyone, of course, is a rock stars. Di jam terakhir barengan sama Rarissa Sastro, your loved one, di Drive and Jive. Selamat malam. Kamu sudah sampai di mana, rock stars? Apakah sudah sampai di tempat tujuan selanjutnya, atau sudah nyungsang ke tempat lain? Atau juga nih roster masih ngalor ngidul, ya kan? Gak apa-apa deh, yang penting kamu nanti nih hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 6 sore kita ketemuan yuk di Rosso Restoran. Iya yuk, janjian sama Rarissa. Iya kan, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional nih Rockstars. Jadi ada nih ragam rasa persembahan The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection. Nah, kalau di ragam rasa itu nanti kita bisa ngerasain pengalaman event Four Hands Dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan nilai lokal. Terus juga disajikannya tuh modern ala gastronomi kontemporer gitu. Seru kan? Apalagi menunya banyak lagi. Hasil kolaborasi dari Chef Degan Septuaji, professional chef and culinary consultant. Juga ada Prima Udayana, eksekutif sous chef dari Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Terus menunya tuh ya roster, coba aku ingat-ingat. Wah, ini lezat sekali. Mulai dari scallop naniura, bebek mebasa, salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pickle sorbet. Iya mi, dan pasti seger banget tuh ya. Semuanya bisa kita nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Jadi kayaknya harus reservasi sini Rockstars ya. Takut penuh aku. Yuk kita reservasi. Hubungi 0811 3831 3077. Dan jangan lupa di follow dong Instagramnya. Coba kamu scrolling. Yes, itu dia, at The Meru Sanur dan juga at Bali Beach Sanur. Pokoknya aku tungguin di sana ya.

0: It's Simon Barrera Fam. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, sepertinya semangat kamu berapi-api ya hari ini. I like. Ada yang dari tadi nyanyi terus nih di dalam mobil. Tos dulu kita. Apakah semangatmu hari ini pertanda kamu menyukai tantangan? I love that too. Kamu suka tantangan? Suka eksplorasi? Suka kenalan sama orang baru? Suka deket-deket sama Rarissa? Sini! Ayo gabung jadi The Rocking Life Bali Team ya. Kita lagi ngebuka lowongan untuk gabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif. Nah, ini buat rockstars yang umurnya maksimal 30 tahun, terus punya kendaraan sendiri, dan juga kamu komunikasi skillnya kuat ya, punya skill negosiasi juga. Kalau dikasih target, kamu tidak akan keok, malah akan target, let's go, gitu. Poinnya diri kamu tuh penuh dengan motivasi dan comfortable buat approaching orang-orang, klien lewat online, offline gitu ya. Apalagi kan kamu nih kayaknya emang udah tertarik ya sama dunia media ya, suka bikin konten, suka sama hal-hal yang berbau branding, dan juga punya sales experience. Oh my god, it's a plus. Dan Rockstar sudah tinggal di Bali kan. Udah deh, kirim CV sekarang juga ya. Kirim lamaran kamu, jangan ke aku, tapi ke direct message Instagram @therockinglife.bali. Bisa juga email ya, atau email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Buruan Rockstars, biar kita cepet-cepet jadi satu tim dan bisa jajan bareng. Let's go.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, I need to be nervous. Recommended movie.
0: Kali ini kita ngebahas film yang judulnya The Love Hypothesis, yang tayang di Prime. Dan ceritanya tentang seorang mahasiswa PhD bernama Olive yang lagi ngebangun masa depannya di dunia akademik. Nah, dia punya teman yang namanya Anne, mulai dekat sama laki-laki yang namanya Jeremy, yang ternyata si Olive ini dulunya pernah suka rockstars. Dan akhirnya Olive pun mencoba untuk meyakinkan sekelilingnya kalau dia sudah move on dan gak mikirin si Jeremy lagi. Terus di momen impulsif nih, adalah si Olive ini ceritanya kiss-kiss profesor yang bernama Dr. Adam Carlson, profesor yang terkenal intimidating di departemennya, dan malah akhirnya mereka terjebak dalam suatu hubungan yang awkward, aka situationship gak sih? Dan gak cuman itu aja ya, mereka malah jadi terjebak dalam fake relationship dengan banyak aturan dan batasan yang mereka sepakati berdua. Masalah baru pun muncul lagi nih, tambah gonjrang-gonjreng, di mana ada batasan yang awalnya mereka buat khusus untuk membatasi hubungan, yang kemudian malah bikin mereka bingung membedakan mana yang benar-benar, mana yang dibikin buat pura-pura. Nah lo, jadi mana juga nih perasaan asli mereka, Rockstars? Ya udahlah, kalau pengen nonton The Love Hypothesis, silakan menuju Prime.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Piring kurang, kelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
8: All day long.

0: Florida Fam. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Au, jam 8 malam sudah tengtong-tengtong waktunya Rarisa. Nyari makan dong. Emang rockstars aja yang bisa makan malam, aku juga pingin. Ya udah, terima kasih ya sudah dengerin Drive and Jive. Sudah saling menemani di 87.8 FM The Rocking Life Bali. Semoga aja hatinya sudah semakin tenang, sudah semakin senang, perutnya juga sudah semakin terisi dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kamu kenyang, kamu merasa menang hari ini. Rarisa Sastro pamitan ya, Real Stars ya. Stay tuned on 87.8 FM The Rocking Life Bali. Have a rocking Monday night. I'll see you soon. Bye Rockstars. Mwah.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sesuai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: kelas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com. I give up forever to touch you.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life.
2: Good morning, Rockstar. Akhirnya ya, kembali lagi di Selasa ini. Tentunya bareng kami berdua yang bakalan ribut-ributin seharian lo hari ini, Rockstar. Yes. Cuma 3 jam doang sih ya.
3: Betul, tapi 3 jamnya itu udah dar-dar-dar deh pokoknya berdua. Bareng Ayu Madalina juga hari beda pastinya, Rockstar. Dan di hari Selasa ini hari kedua ya. Dan which is itu udah tanggal 29 ya, udah
2: betul.
3: Di ujung September banget. Jadi semoga ujung September kami ini bisa berjalan dengan lancar.
2: Yes,
3: untuk
2: yes.
3: Menyambut bulan Oktober ya. Semoga penuh dengan kebahagiaan dan warna-warni seperti rambut kakak itu. Wow.
2: Kenapa gitu? Kenapa tiba-tiba warna-warni seperti rambut kakak itu?
3: Oh iya. Merah banget.
2: Menyala banget.
3: Menyala.
2: Ya.
3: Seperti
2: segala
3: gitu.
2: Menyala. Karirnya menyala, duitnya juga menyala. Menyala habisnya atau menyala menambahnya?
3: Menyala menambah, jangan lupa.
2: Pastinya Rockstar, kita bakal nemenin lo selama 3 jam ke depan.
3: Yes.
2: Pastinya di GMR, good morning.
3: Happy Rockstar. Barengan You Beda Lip.
2: Dan juga Harry Beda.

0: fantastic head start with GMHR
1: will continue right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu Diwakil Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin Diwakil Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin.

0: Lighten up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi memberi penjelasan mengenai temuan belasan bangunan dan fasilitas mewah di kawasan Lapas Cibinong saat rapat bersama Komisi 13 DPR RI di Jakarta, Senin 28 September 2026. Masyudi mengungkap dari total 16 bangunan rumah dinas di kawasan Lapas, 13 diantaranya belum terdaftar dalam sistem barang milik negara. Sementara temuan minuman beralkohol hingga perabot mewah diklaim sebagai milik pribadi pejabat keamanan lapas. Penjelasan ini disampaikan untuk merespon hasil sidak Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan klaster bangunan menyerupai penginapan mewah, tempat parkir kendaraan dan foto terpidana korupsi Jimmy Masrin di dalam kawasan lapas.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Supir truk IGD selamat meninggal dunia di RSUP Prof. Ngurah Denpasar setelah bertahan selama sepekan karena dibakar hidup-hidup pengusaha tempatnya bekerja pada Jumat 25 September lalu. Korban mengalami luka bakar berat hingga 68% karena dibakar pelaku Iputu Cahyadi Putra setelah terjadi perselisihan terkait uang setoran di tempat tinggal korban kawasan Karangasem. Pelaku pembakaran saat ini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pihak kepolisian, sementara jenazah korban masih berada di rumah sakit menunggu musyawarah keluarga untuk pemakaman. This is Herweda.
1: This is you, Marilyn.
2: For the Rockin' Life Bali.
1: Newsroom.
3: GMHR. Only on The Rockin' Life.

0: Park.
1: GMHR will continue right after this.
2: Enak kali ya bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
3: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?

0: bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM, The Yakin Lifestyle, your number one lifestyle and entertainment media. Ada perunggu 33 kali. Tapi kalau kita mau ngulang sesuatu yang manis, itu tuh gak usah nunggu sampai 33 kali. Kita bisa mengulang-ulang terus. Tapi kalau hal itu tuh cuman sekali seumur hidup, pokoknya kamu harus nyobain.
1: Betul,
0: apapun
1: betul.
0: Itu
1: termasuk juga yang memberikan lo experience yang paling beda, Rockstar.
0: Betul.
1: Pertama, bentar lagi kita bakal memperingati Hari Batik Nasional nih. Makanya kita mau ngajakin lo untuk marilah kita datang ke The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection, karena mereka mempersembahkan ragam rasa. Ini ada di Kamis 8 Oktober 2026, mulainya di jam 6 sore, pasnya di The One and Only di Rosso Restaurant. Ragam rasa adalah event for hands, dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer.
0: Okay.
1: Jadi banyak banget nih menunya yang akan berkolaborasi dari Chef Degan Septuaji, seorang professional chef and culinary consultant, dan juga Prima Udayana, executive sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop

0: modern menu ya Rockstar. Jadi akan memberikan lo cita rasa yang beda. Makanya namanya ragam rasa, karena beragam rasanya. Semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan ada diskon nih 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Info lengkap dan reservasi buruan deh hubungi 0811-3831-3077. Sekali lagi untuk reservasi buruan chat sekarang juga ke 0811-3831-3077. Dan buruan follow Instagramnya di @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi di @themerusanur, juga @balibeachsanur.
1: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
2: Yes Rockstar, saatnya kita akan membahas tentang berita public figure.
0: Yes, saatnya kita kemana nih Yuyu?
2: Kita hari ini akan membahas Mbak Taylor Swift lagi.
0: Oke, Taylor ya.
2: Soalnya Mbak Taylor Swift nih baru aja ngeraih penghargaan khusus sutradara video musik terbaik di MTV Video Music Award 2026 di Los Angeles, Amerika, Minggu 27 September 2026 kemarin.
0: Nah, jadi si Taylor nih Rockstar menerima penghargaan pertamanya nih atas kontribusinya yang merancang dan menyutradarai 18 video musik karya sendiri. Jadi MV-MV-nya itu disutradarai sama dia sendiri, benar-benar the real musician gitu ya. Sekaligus juga dia mencatat rekor sebagai seniman dengan piala terbanyak sepanjang sejarah MTV VMA, yaitu 31. Wow, 31 piala ya.
2: 31 ya bunyinya. Dan pada momen penerimaan piala kemarin juga Taylor Swift juga nge-spill ya, untuk pertama kalinya musik videonya yang lagu terbarunya judul Passion Zero kepada penonton yang musik videonya yang meranin itu Dakota Johnson. Asik banget.
0: Lu udah sama nonton berarti?
2: Udah.
0: Yes. Dan
2: pokoknya selamat buat Mbak Taylor dan semoga bisa bersinar terus.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih di 87,8 FM The Rocky Life Bali. Dan semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kamu semua ya.
1: Betul.
0: Karena pagi-pagi ini enaknya untuk memulai rutinitas. Mungkin untuk lo yang dengerin kita via streaming, yang sambil olahraga, atau mungkin yang lagi sambil nyetir sekarang, pastikan lo fokus ya keselamatan yang utama, jangan sampai lain-lain. Karena kalau meleng dikit, lo langsung bisa berbahaya. Berbahayanya langsung liatin promo-promo, liatin acara-acara yang memang kayak pas deh untuk kita datengin. Apalagi bentar lagi nih, di bulan Oktober ini
1: betul
0: kenalnya ada namanya Hari Batik.
1: Benar,
0: nah,
1: banget.
0: Jadi pas banget, mari kita merayakan bersama-sama dengan cita rasa yang mantap pastinya.
1: Betul, pas banget kalau kata Weda tadi ya, di bulan Oktober itu akan memperingati Hari Batik ya Rockstar. Jadi yuk kita sama-sama bareng datang ke The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel di The Heritage Collection, mempersembahkan ragam rasa dari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi ragam rasa itu adalah event for hand dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan juga nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Jadi bakal banyak banget menu kolaborasi dari Chef Degan Saptowaji, yaitu adalah professional chef dan culinary consultant, dan juga ada Prima Udayana, eksekutif sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Pokoknya menunya juga banyak banget Rockstar, mulai dari scallop nani ura, terus ada bebek mebase, terus ada salmon lodeh by Chef Degan, dan pastinya dessertnya juga nggak kalah menarik, yaitu ada kolak pisang ubi dan bulung and pickle sorbet. Seru banget ya. Dan semuanya ini bisa kamu nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang, dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Jadi buat kamu yang kepo, langsung aja cek info lengkap dan reservasi, hubungin di 0811-3831-3077 dan follow Instagram at The Meru Sanur, juga at Bali Beach Sanur. Sekali lagi, at The Meru Sanur, juga at Bali Beach Sanur.
2: Good morning, good music, making your good mood, Happy FM Bali Music Lab.
0: Ya, Rockstar, saatnya untuk menambahkan playlist kamu dengan lagu terbaru nih.
1: Yes.
0: Ya, kita kedatangan kali ini ada Miley Cyrus dengan judul lagu terbarunya nih, judulnya Let's Get Married, yang udah dirilis nih di September 2026 akan dirilis ya. Dan sebagai bagian dari album studio ke-10 miliknya, judulnya Best Persuades.
1: Dan lagu ini juga merupakan sebenarnya adalah surat cinta terbuka untuk tunangannya.
0: Oh gitu.
1: Yaitu musisi Max Molando. Jadi liriknya menggambarkan perasaan syukur dan keinginan spontan, tapi bukan ya.
0: Tapi.
1: Namun mantap untuk berkomitmen menjalani sisa hidup bersama pasangan.
0: Nah, kalau kita ngomongin tentang genrenya nih, udah pasti dreamy, ethereal pop ala Cocteau Twins dan juga Beach House dengan sentuhan hook pop catchy yang familiar seperti di hits terbesarnya, contohnya di Flowers dan juga Wrecking Ball.
1: Dan
0: langsung aja di Rockstar. Ada tambahan lagi?
1: Jadi maksud aku tuh, jadi pada kita lama-lama.
0: Oh gitu maksudnya.
1: Langsung aja kita puterin. This is Miley Cyrus with
0: Let's Get Married.